Jacob Heskrina ka Kurdisionin, na vera alien pe wata dari da uku daninan, nirina ka kohaf pardaji, bashdar Jacob de pishkira krina ka sektore tandrustie, uku gran krina ka dum dari da u khizmat guzarin bishki yin kushbu ku khalki herimi de afrine da jibka.